wa iyyaka nasta'in. Tidak boleh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi kadang-kadang kita boleh saja berlaku dengan tidak disedari kita boleh membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Boleh saja berlaku. Ini perlu diawasi. Kalimat yang menyempurnakannya. Ada yang masih membaca cuma dua harakat atau tiga harakat saja. Bacaan kurang. Begitu juga surah-surah yang dibaca pada hari Jumat. Masih saja ada setengah imam yang tidak meraihkan tanda-tanda mat dengan sempurna. Mereka membaca kurang tartil atau terlalu cepat. Mengapa cepat? Mungkin saja karena mahu cepat-cepat habis, atau karena kita takut lupa, maka dicepatkan bacaan sehingga dengan tidak disedari tanda-tanda mat dan harakat dicuaikan. Kalau orang faham baca Quran, jangan kita main-main. Ia mendengar rimas di belakang. Tajwid tidak betul. Tanda mat tidak diraikan. Harakat tidak diraikan. Orang boleh rasa cemas di belakang. Jadi kesimpulannya, bacaan atau sebutan Al-Quran mesti betul. Khasnya bacaan Al-Fatihah. Jangan baca secara simbat-simbat. Jangan kerana kita sudah cukup hafal dan biasa membaca, maka kita pun membaca lebih kurang. Tidak boleh. Ingat, sekali lagi ingat, Al-Fatihah adalah rukun. Satu dari rukun yang 15 sembahyang. Baru-baru ini saya dikunjungi oleh Ketua Kuliah Al-Quran di Masjidil Haram Mekah, Syekh Usamah Muhammad Iqbal. Beliau dalam kuliahnya turut memberi tumpuan mengajar dan membetulkan bacaan Al-Fatihah. Beliau memberitahu saya ada kalanya sampai mengambil masa 7 bulan untuk mengajar Al-Fatihah sahaja. Ia mengambil masa 7 bulan untuk mengajar Al-Fatihah saja. Mengajar itu bukan mengajar maknanya tahu membaca saja, membetulkan Al-Fatihah 7 bulan. Tetapi saya tidak terkejut. Bila mendengar ceritanya ini, saya tidak terkejut. Kerana beberapa tahun yang lalu, saya sudah berceramah menyebut tentang beberapa orang pihin-pihin khatib rahimahullah yang sudah meninggal dunia. Sebelum mereka itu digelar menjadi pihin khatib, mereka bercerita kepada saya, mereka telah belajar Al-Fatihah selama 8 bulan dengan seorang guru. Di Mekah, orang belajar Al-Fatihah 7 bulan. Nya Syekh Usamah. Di Brunei sudah berlaku pihin-pihin khatib yang mau digelar jadi pihin khatib. Sebelum mereka digelar jadi pihin khatib, belajar Al-Fatihah selama 8 bulan. Nah, inilah hakikat Al-Fatihah. Satu cerita yang cukup menakjubkan.

0: Zakat harta. Zakat harta, zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang memiliki harta tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat: beragama Islam, hak milik yang sempurna, cukup nisab dan cukup haul. Jenis-jenis harta yang wajib zakat: semua jenis perniagaan, binatang-binatang ternakan, tanam-tanaman, harta rikas, emas dan perak, dan wang simpanan. Kaunter kutipan zakat: aras bawah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Untuk keterangan lanjut, layari www.mora.gov.bn, Facebook dan Instagram juswap_khu atau WhatsApp 8292526. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Radio Television Brunei.
1: Doa memohon dikurniakan hujan sebab dilanda jerebu.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira bi rahmatika ya arhamar rahimin. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به سبحان الذي لبس المجد وتكرم به سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي المجد والكرم سبحان ذي الجلال والإكرام اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وتفضل على سيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Engkau sahaja. Kepadamu jua kami bertawakal, dan Engkaulah Tuhan bagi singgasana yang agung. Tiada daya upaya dan kekuatan melainkan hanya dengan Engkau, Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Ya Allah, jadikanlah hujan itu rahmat, bukan azab, bukan kemusnahan, bukan bala, bukan kehancuran, bukan kebanjiran. Ya Allah, turunkanlah hujan ke atas bukit, kawasan berpasir, kawasan tumbuh-tumbuhan dan kawasan lembah. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekeliling kami, bukan di atas kami. Ya Allah, turunkanlah hujan yang menyelamatkan kami daripada kepahitan, hujan yang menyegarkan dan menyuburkan, hujan yang sentiasa mendatangkan manfaat sehingga hari kiamat. Ya Allah, siramilah kami dengan hujan, dan janganlah Engkau jadikan kami golongan yang berputus asa. Allahumma ya mujiba du'a issailin. Wahai Tuhan yang penyebab semua sebab, wahai Tuhan yang memberi harapan pada setiap yang memohon. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, bantulah kami dengan menurunkan hujan. Ya Allah, bantulah kami dengan menurunkan hujan. Ya Allah, bantulah kami dengan menurunkan hujan. Allahumma ya muhaiminu ya hafil, ya qawiyu ya matin. Mohon peliharakan bumi Brunei Darussalam dari segala malapetaka dan bencana. Lindungi ia dari segala bentuk fitnah dan gangguan oleh anasir-anasir yang tidak bertanggungjawab, dari fenomena kemarau dan jerbu, angin kencang atau taufan, hujan lebat yang membawa banjir besar, gempa bumi dan lain-lain. Ya Allah, selisihkanlah segala bencana dari menimpa negara kami, sama ada ia berlaku di darat, di laut atau di udara, dengan berkat doa yang diajarkan oleh Nabi dan Rasul Tuhan kami yang bermaksud, "Wahai bumi, Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah Allah. Kami berlindung dengan Allah daripada kejahatan kamu, yakni wahai bumi, dari kejahatan yang ada pada kamu, dari kejahatan yang dijadikan pada kamu, dari kejahatan apa yang berjalan dan bergerak di atas kamu. Kami mohon berlindung dengan Tuhan kami dari sebarang lembaga jahat, dari ular dan kalajengking, dari jin yang diam di muka bumi, dari iblis dan para syaitan. Allahumma antas salam wa minkas salam, nas'aluka ya dzal jalali wal ikram an tastajib lana da'watana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
3: Ini baru namanya sajuk. Mari, ejas lagi suhu ikon ane. Biar jua sajuknya melastak. Mun miani baru ada feel macam lihat wayang. Mana cari mukti biannya? Nah, cak.
4: Astagfirullahalazim. Abang ane tabanar. Sudah tak memasang ikon. Kipas lagi speednya 5. Membazir banar kan elektrik. Nah, aneh lagi suara TV nyaring dipasangnya. Nyaman cuma sih tidurnya.
3: Alay balik sudah.

0: maaf ya lah eh. Lalai sadar ko. Tertidur abang di sofa ni. Nyaman ba rasa angin ni ko na sama kipas ah. Paus-paus.
1: Aha, oh. Indah salah abang tertidur ato. Tapi nya ani ba. Luan bo pasang ikon kipas sama TV ah. TV langsung indah ada beliat. Ia pulang melihat kita. Dibiarkan tiap pulang berpancar-pancar.
0: Oh, benar juga. Ini sengaja lah. Astagfirullahalazim. Membazir elektrik benar cara abang aneh. Eh, maafkan abang lah ya.
1: Indah apa-apa bang, difahami. Ganya, perlu juga kita ni pantau penggunaan elektrik kita ni ani bang. Walau tak sekarang ani udah menggunakan sistem prabayar.
0: Aulai, prabayar pun menggunakan duit juga tu ah. Mun udah balik-balik memberi kredit untuk mericas, sama juga namanya membazir tu lah ya.
1: Awak benar tu.
2: Pantau dan kawalah penggunaan tenaga elektrik habis kita. Berjimat sekarang, untung di masa mendatang.

0: Selama 10 tahun, ramai jemaah telah menikmati baluri hospitality, bersopan santun, pemedulian dan pengalinga, dibimbing oleh mutawif-mutawif tempatan yang memahami keperluan jemaah kita ini. Layanan kami telah memberikan kepuasan, menjadikan Baluri Travel terus menjadi ristaan dan pilihan ramai. Bis kita masih merancang untuk menunaikan umrah pada tahun ini? Pendaftaran keberangkatan November dan Disember masih dibuka. Pilih pakej umrah ladies, warga emas atau keluarga dengan harga bermula hanya $3,099 termasuk penginapan hotel berjarak dekat di Menara Jam, Mekah. Setiap pendaftaran umrah, akikah dan kurban turut berpeluang memenangi pelbagai hadiah dengan hadiah utama sebuah Hyundai Exter. Untuk keterangan lebih lanjut, sila hubungi kami 8998229 atau ikuti kami di semua platform media sosial Baluri Travel.
1: Jasrun ilal iman ma'a Baluri Travel. Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga petani ucapkan kepada anda pendengar yang dirahmati Allah. Anda beralih ke ruangan Salam Iman untuk hari ini, Isnin 9 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, bersamaan 21 September 2026 Masihi. Selama 3 jam seterusnya anda akan bersama sehingga jam 8 malam nanti. Seperti biasa, rancangan Tarikh Islam akan bersama anda 5.15 minit petang. Berita Perdana 5.30 minit petang, seterus selepas Berita Perdana. Anda akan dapat mendengarkan bersama Mahfuza. Zikir harian petang 6 petang nanti. Sebagai panduan, kita bersama Azan Fardu Maghrib akan berkumandang tepat jam 6.17 minit petang. Kita akan mengikuti bersama bacaan Surah Yasin selepas siaran langsung sembahyang Fardu Maghrib berjemaah. Rancangan Lakas dan Menghafal 7.15 minit malam. Sebagai panduan, kita bersama Azan Fardu Isya akan berkumandang 7.26 minit malam. Dan pesan Rasulullah akan bersama Auda 7.45 minit malam. Tepat jam 8 malam, berita akan ke udara dan Auda akan beralih ke ruangan Salam Helwa sehingga jam 10.30 minit malam. Waktu sekarang Auda sudah pun pukul 5.03 minit petang. Yang dalam perjalanan ke mana pun tujuan Auda, semoga selamat sampai ke tempat yang dituju.

0: adada ni'amillahi wa ifdalih.
1: Maksudnya, ya Allah, limpahkanlah rahmat ke atas segala cahaya, pembuka segala rahsia, penawar segala penyakit, anak kunci segala kesulitan, penghulu kami Nabi pilihan, dan segala keluarga kesucian dan para sahabat pilihan, berbilang-bilang nikmat Allah dan kelebihannya.
2: Ani habis kita.
3: Saya kita.
4: Astaga. Oh, ye masuk orang kan makan juga datang. Jangan kacau aku kucing eh. Agak tak sana.
3: Jangan macam tu bang. Mari alai saja membagi makanan. Kata orang tetuanya, bila ketani membagi makanan arah haiwan sedikit sebanyak, haiwan itu pun mendoakan ketani tu.
4: Oh, bah, alai saja wakil abang ah.
5: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang lelaki yang sedang berjalan-jalan, lalu dia merasa haus. Dia lalu turun ke sebuah perigi dan minum daripada air perigi tersebut. Setelah itu, dia keluar dari perigi dan mendapati ada seekor anjing yang sedang menjelirkan lidahnya, menjilat-jilat tanah yang lembap kerana kehausan. Lelaki itu berkata, anjing ini sedang kehausan, seperti yang aku rasakan tadi. Maka dia memenuhkan kasutnya dengan air, memegang kasut tersebut dengan mulutnya, kemudian dia naik ke atas dan memberi anjing itu minum. Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuninya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, adakah kita akan dapat pahala dengan berbuat baik kepada haiwan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berbuat baik terhadap setiap makhluk bernyawa akan diberi pahala.

0: Tarikh Islam. Islam.
1: Bersama Tarikh Islam hanya di Nur Islam FM Radio Buna.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita bawakan Auda menyelusuri jejak agung peradaban Islam dari zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkongsian yang disampaikan bukan sekadar fakta sejarah, akan tetapi juga pengajaran dan inspirasi untuk kita semua sebagai umat Islam. Jadi, mari kita ikuti dan hayati untuk keluaran pada kali ini.
0: Tarikh Islam. Islam.
2: Kebijaksanaan dan keadilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaabah. Kaabah terletak di dalam Masjidil Haram di Kota Mekah. Kaabah dibina oleh Nabi Ibrahim alaihi salam dan puteranya Nabi Ismail alaihi salam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur 35 tahun, Mekah dilanda banjir besar dan Kaabah ditenggelami air. Akibat daripada banjir itu, orang-orang Quraisy mendapati sebahagian dinding Kaabah telah rosak dan mereka bermuafakah untuk memperbaikinya. Setelah selesai Kaabah diperbaiki, timbul perselisihan mengenai siapa yang berhak meletakkan Hajarul Aswad ke tempat asalnya. Al-Walid bin Mughirah dari suku Makhzun mententeramkan keadaan dengan mencadangkan supaya dilantik seorang hakim. Semua puak bersetuju melantik orang yang pertama masuk ke dalam Masjidil Haram pada keesokan harinya sebagai hakim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pertama masuk ke dalam Masjidil Haram, maka baginda dilantik menjadi hakim. Semua puak bersetuju dan gembira dengan keputusan tersebut kerana baginda juga dikenali dengan nama Al-Amin, iaitu orang yang dipercayai. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim menghamparkan sehelai kain sarban dan meletakkan Hajarul Aswad di atasnya. Baginda meminta ketua-ketua puak untuk memegang tepi kain itu dan mengangkatnya. Setelah sampai di Kaabah, baginda sendiri meletakkan Hajarul Aswad itu ke tempat asalnya. Perselisihan dapat diselesaikan dengan kebijaksanaan dan keadilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin dihormati oleh kaumnya.
0: Tarikh Islam. Islam.
2: Semoga perkongsian kali ini dapat membuka minda dan menyuburkan jiwa kita dengan semangat perjuangan, keimanan dan kebijaksanaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi lipatan sejarah. Bahan adalah merupakan isi pelajaran buku Tarikh Islam terbitan Jabatan Pengajian Islam.

0: Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi audio rancangan Tarikh Islam terbitan Haji Muhammad Jaya Haji Metusin membawa kita ke pukul 5.19 minit petang. Tepat jam 5.30 minit petang, berita perdana akan disiarkan.
2: Sakit kepala, sakit hatiku benar-benar.
3: Kenapa merungut-rungutan, Nek?
2: Ini bah, berurusan dengan orang ketanya, Nek. Wah, ya, ya. Ini lagi pandai berkurapak bahasa Melayu ke, Lek? Ataupun malukan berkurapak bahasa Melayu kah? Walaupun bukan bahasa Melayu kan ni bahasa antarabangsa kali ya. Ini dorang atau tahu kah bahasa Melayu ani bahasa rasmi negara?
3: Kubur-kubur di semangat kita ni.
2: Ya weh. Wah, mun bukan kita ni yang mendaulatkan bahasa Melayu, siapa lagi?
4: Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi termaktub dalam Perlembagaan Negeri Brunei 1959 seperti yang tercatat dalam bab 82-1. Gunakanlah bahasa Melayu dalam urusan rasmi atau tidak rasmi sebagai bahasa berkomunikasi.
5: Lai, ingat kau si Fazil, kawan Ofesko?
6: Fazil? Oh, kenapa ya?
5: Kena tahannya di JPMC pasal lama stampek mukanya.
6: Eh? Bukannya itu sihatkah?
5: Atulah, sebelum ini ya okey kan? Sakit kepala pun dah ada. Tahu-tahu tinggi tekanan darahnya. Nya doktor bah, mun indah kedapatan awal, boleh jadi lagi teruk tu.
6: Ya kah? Nada rasa apa-apa langsung?
5: Nada. Ia becek atu pun sebab bininya yang menyuruh.
6: Dorang atu, perumuran tani bah, ha? Bila kan kita nilas becek bang?
5: Rasaku macam 3 tahun pulang sudah.
6: Bang, lakas tani becek mingguan ni?
5: Bah, bisa aja tu. Karang ku bawa untuk tani di Bruhealth, ha?
7: Program Pemeriksaan Kesihatan Kebangsaan. Kementerian Kesihatan menyediakan pemeriksaan faktor risiko penyakit jantung termasuk tekanan darah tinggi serta paras gula dan kolesterol dalam darah yang tinggi untuk lelaki dan wanita berumur 40 tahun ke atas. Daftar melalui BruHealth atau kunjungi pusat kesihatan berdekatan anda. Bertindak sekarang, sayangi hidup.
8: Teruskan bersama di Nur Islam Radio Brunei, wadah terbiah insani.
9: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.
10: Dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sesungguhnya Allah melebarkan tangannya, yakni kerahmatannya di waktu malam, untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di waktu siang, dan melebarkan kerahmatannya di waktu siang untuk menerima taubat mereka yang melakukan kesalahan pada waktu malam. Demikian terus menerus sampai terbitnya matahari dari arah barat, yakni di saat hampir tibanya hari kiamat. Kerana setelah ini terjadi, tidak diterima lagi taubat seseorang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dan khusus silawati Pengiran Haji Muhammad Sabri dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan berangkat menyaksikan perlawanan suku akhir Piala FA Malaysia. Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berkenan berangkat menyaksikan kejohanan bola keranjang A1 antara sekolah-sekolah 2026. Perhatian terus diberi kepada usaha mempromosi penuaan sihat serta memperkukuh kesinambungan penjagaan berpusatkan individu.

Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, Mu'izzaddin Wat Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, semalam berkenan berangkat menyaksikan perlawanan suku akhir Piala FA Malaysia 2026-2027. Perlawanan antara DPMM FC dan Kuala Lumpur City FC berlangsung di Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah. Berangkat sama Paduka Adinda Duli Yang Teramat Mulia. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pengiran Datu Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datu Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Perlawanan timbal balik pertama berkesudahan, kedua-dua pasukan terikat tiga sama. Perlawanan timbal balik kedua dijadual berlangsung di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras pada 11 Oktober. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, Mu'izzaddin Wat Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri, Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman, lewat petang kemarin berkenan berangkat menyaksikan perlawanan akhir Kejohanan Bola Keranjang Awan PPE kali keempat antara sekolah-sekolah 2026. Kejohanan berlangsung di Gelanggang Persatuan Bola Keranjang Brunei, Batu Bersurat Gadong. Berangkat sama anak-anak Duli Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Menyertai kejohanan bagi kategori perempuan, anak Duli Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bolkiah yang mewakili pasukan Sekolah Antarabangsa Brunei, ISB. Perlawanan berkesudahan pasukan ISB tewas kepada pasukan Sekolah Antarabangsa Jerudong, JIS, dengan kiraan 39 berbalas 70. Dengan keputusan itu, JIS merangkul kejuaraan di

Kuti ISB di tempat kedua dan Sekolah Menengah Chung Hua Bandar Seri Begawan di tempat ketiga. Manakala bagi kategori lelaki, JIS mendapat tempat pertama, ISB menduduki tempat kedua dan Sekolah Menengah Chung Hua Bandar Seri Begawan di tempat ketiga.

Kurniakanlah kami rahmat dari sisimu dan berikanlah kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith. Fadilatnya, ini merupakan zikir yang hebat. Barang siapa yang membacanya pagi dan petang, seolah-olah dia memohonkan semua kebaikan dunia dan akhirat, dan sekaligus mengharapkan pertolongan Allah dalam apa jua perkara yang diingininya. Di dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada putri baginda Fatimah Az-Zahra supaya membaca zikir ini setiap pagi dan petang.

Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang maha besar. Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang maha

Angin merupakan salah satu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, bukan saja kepada kita manusia, tetapi meliputi semua makhluk-makhluknya. Walaupun begitu, kadangkala ianya merupakan azab apabila angin itu bertiup ke tahap yang membimbangkan, malah menakutkan. Apabila ini terjadi, janganlah sampai kita menyumpah atau mencaci angin, tetapi mintalah kepada Allah kebaikan dan perlindungan dari sesuatu yang boleh membahayakan. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa, yaitu Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ursilat bih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Maksudnya, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku minta kepadamu akan kebaikan dan kebaikan apa yang terkandung di dalamnya serta apa yang dilepaskannya, dan aku berlindung diri denganmu dari kejahatan dan kejahatan apa yang terkandung di dalamnya serta kejahatan apa yang dilepasnya. Riwayat Imam Muslim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audah pendengar yang dirahmati Allah sekalian, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya juga kita dapat bersama dalam ruangan Irsyad Hukum. Irsyad Hukum kali ini bertajuk memadaikah wakaf hanya dengan niat sahaja. Bersama kita pada kali ini ialah Yang Mulia Ustaz Haji Abdul Azim bin Haji Ahmad, Pegawai Buhus dari Jabatan Mufti Kerajaan. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Sebagai memulakan Irsyad Hukum pada kali ini, bolehkah Ustaz jelaskan terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan wakaf ini Ustaz? Silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan pengerusi dan audah pendengar yang dirahmati Allah sekalian, wakaf merupakan satu amalan yang mulia dan istimewa kerana orang yang melaksanakannya berjaya membelanjakan hartanya bagi tujuan membantu ataupun memudahkan orang lain dan mendapatkan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Ganjaran pahala buat si pewakaf itu pula tetap berterusan diterimanya selama mana harta atau benda yang diwakafkan itu masih wujud dan masih dimanfaatkan oleh orang lain walaupun si pewakaf itu sudah meninggal dunia. Jadi wakaf bermaksud menahan suatu harta yang boleh dimanfaatkan dalam keadaan harta tersebut tetap kekal fizikalnya, di mana pewakaf memutuskan hak tasarrufnya terhadap benda ataupun barang yang diwakafkannya untuk dikhususkan manfaatnya kepada pihak penerima yang diharuskan dan sabit kewujudannya. Jadi maksud pewakaf menahan suatu harta miliknya dengan memutuskan hak tasarrufnya terhadap harta tersebut ialah pewakaf memberhentikan haknya terhadap harta tersebut daripada sebarang urusan jual beli, hibah, gadai

0: wasiat dan pusaka. Kedudukan harta wakaf kekal sebagai hak Allah. Dengan demikian, ia tidak boleh dimiliki, dijual, dihibah, diwarisi, dan yang seumpamanya. Hanya manfaatnya diperuntukkan untuk orang-orang yang diwakafkan kepadanya, yakni penerima wakaf. Berbeza dengan sedekah yang bermaksud pemberian sesuatu kepada orang yang memerlukan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, barang sedekah yang telah diserahkan kepada orang yang menerima sedekah boleh diperlakukan mengikut keinginan penerima sedekah. Walau bagaimanapun, wakaf tetap juga bermanfaat sebagai sedekah. Ia disebut sebagai sedekah jariyah, yaitu sedekah yang berterusan. Ini karena ganjaran pahala orang yang berwakaf akan berkekalan selama mana harta yang diwakafkan itu masih boleh diambil manfaatnya. Wallahu a'lam.
1: Terima kasih, Ustaz. Jadi, bagaimanakah kedudukan wakaf seseorang yang hanya berniat atau berhasrat hendak berwakaf? Adakah dengan sekadar dia berniat atau berhasrat saja dikira mabda'i? Silakan, Ustaz.
0: Ya, dalam wakaf ada empat rukunnya, Tuan Mursi, yaitu pewakaf, yakni orang yang berwakaf, barang yang diwakaf, penerima wakaf, dan yang keempat ialah sighah, lafaz wakaf. Jadi sighah dalam perkara wakaf bermaksud lafaz ijab daripada orang yang berwakaf. Tidak sah wakaf kecuali dengan lafaz wakaf. Manakala lafaz qabul pula hanya disyaratkan jika penerima barang wakaf itu ditentukan oleh orang yang berwakaf. Sekiranya penerima tidak ditentukan, maka tidak perlu kepada lafaz qabul. Lafaz wakaf, iaitu lafaz ijab daripada orang yang berwakaf itu, pula terbahagi kepada dua, iaitu lafaz sarih dan lafaz kinayah. Jadi yang pertama, lafaz wakaf sarih, iaitu lafaz wakaf yang jelas. Lafaz yang secara jelas menunjukkan wakaf dan tidak membawa kepada maksud yang lain. Lafaz yang dilafazkan secara jelas ini tidak memerlukan orang yang berwakaf itu untuk berniat. Lafaz wakaf atau apa-apa yang terbina daripada lafaz tersebut, seperti waqaftu, adalah dianggap lafaz yang jelas. Contohnya, seseorang melafazkan, aku mewakafkan rumah ini untuk dijadikan surau di kawasan ini. Ataupun seseorang berkata, tanahku ini diwakafkan ke atasnya. Kemudian jika seseorang itu hanya menyebut, aku mewakafkan rumah ini, sahaja tanpa menyebut kepada ataupun untuk, atau tanpa menyebut ke atas apa atau siapa, maka wakafnya itu tidak sah. Selain daripada lafaz al-waqfu, waqaf, pendapat sahih dalam mazhab Syafi'i juga menyebutkan bahwa lafaz at-tahbis dan at-tasbil atau apa-apa yang terbina daripada kedua perkataan ini, seperti habastu ataupun sabaltu, sebagai lafaz sharih juga dalam perbuatan wakaf. Ini kerana kedua lafaz tersebut dikenali dari segi syarak dan pada kebiasaannya sebagai maknanya menahan harta. Itulah tadi huraian mengenai dengan lafaz waqaf secara jelas, yaitu sharih. Kemudian lafaz waqaf secara kinayah ataupun kiasan. Lafaz waqaf kinayah, yakni kiasan, yaitu lafaz yang boleh membawa pada pengertian yang banyak dan tidak jelas sebagai lafaz untuk berwakaf. Contohnya, seseorang melafazkan, aku bersedekah, maka wakaf dengan hanya berlafaz sedemikian adalah tidak sah sekalipun dia berniat wakaf. Kerana apa yang dilafazkannya itu, yakni lafaz sedekah, boleh saja membawa maksud berwakaf atau boleh saja membawa maksud sedekah sunat. Kemudian jika lafaz tersebut digandingkan dengan lafaz lain yang menunjukkan kepada perbuatan wakaf, contohnya seseorang melafazkan, aku bersedekah dengan barang ini, sedekah wakaf, atau aku bersedekah dengan sedekah yang tidak boleh dijual atau tidak boleh dihibahkan, dan pewakaf

juga berniat wakaf, maka yang demikian ini diiktibarkan sebagai wakaf. Menurut pendapat as-sah dalam mazhab Syafi'i, bahwa lafaz sedekah, yakni kinayah, yang dilafazkan dengan lafaz gandingan itu